0: Hello,
1: Hello，
0: hello, tadi apa kai?
1: tadi aku tu aku tak buku.
0: Abu Kobi, okay. Tapi aku tak meraku ufo nama ba de baterai de cima. Ijina.
1: Aku tu lagi na pom cakli. Ya lah buku tu.
0: Okay.
1: Sebelah lagi na. Oh dia. Samuel, Boston.
0: Okay.
1: Eh, ada yang ini baca pun lah.
0: Yo. Akbar.
1: Oh, ada dia, aku jaga minum kata.
0: Yo, kata segan olong.
1: Oh,
0: Yo, bye
1: mana
0: bye.
1: ni? Nyo dua kata.
0: Amen. Okay, mai dah mamak bablau, boh.